Minun mekillä takaa nurkita 32 minuutus sekin hyvän makalla vaan englas nuussa kahapunon. Ojaan nata tauva aku. Anganong nata tauva tauva muka. No, kaya nata tauva aku. Semua kiki ketauan ini tahun, no. Saya ingin kehimut an ini megala, no. Kini nahimuot na Indonesia. Oke, darah. Atunya peminau ini nahimuot. Giga ni Gabriela.

Venga, gibi ini pilih sa klima ko tanong is watching. Oga alam ini dengan tusep ni Martiri sa Lorina da sa Purukuan Mangga. Oga main gabi usab, matugod ibing sa rinigi ka ni Doors Kaloyung. Doors main gabi ni record Doors.